Anyinega, anyinega nye, anyinega, anyinega, bitigi tigi nyiniga ni beto juru dawa, anyinega ni beto juru da, bitigi tigi nyiniga ni beto juru dawa, anyinega amadi nyiniga, bitigi tigi nyiniga ni beto juru dawa.